kesehatan. Para simpan yang baik sebenarnya tidak lebih dari obat, tidak

Evet, evet, evet.

Dan sempurna.

Santai siang bersama Santai Setengah di siang hari ini. Apa kabar tongkrong 2 jam ya? Akhirnya kita bersua ya. Siang hari biasa banget tau ya, kalau gak sore, malam, subuh juga kadang-kadang ya. Tapi hari ini spesial banget.

Sí.

every

Tapi nama itu masih.

Participa-se. Fase-se com o

Yummy.

Yang menarik lagi dari salah satu menarik perhatian adalah

Like this.

tiba-tiba hari itu

Gracias.

hanya termasuk lomba hanya digunakan.

Dalam itu.

Square.

serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 155 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana

Yeah.

Thank you.

thinking of.

Jadi hari ini di hari Rabu 23 September 2026, dan pastinya untuk hari ini aku merasa kayak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini terlihat Jambi tuh lebih cerah ya teman Bruno ya. Dan setelah beberapa waktu terakhir kita memang harus berhadapan dengan kondisi udara yang kurang bersahabat, tapi hari ini

09.

Ich habe verdammt meine Toilette geöffnet und verbrannt.

0: FC Indonesia sebagai contoh setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat dan gizi serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit, bukankah mencegah
1: lebih baik daripada

Yeah.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

Tidak bisa diurai oleh cacing.

and liberty, and

Ada informasi selanjutnya karena mengingat sepertinya kabutasa sudah mulai menipis ya, dan mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda baik ya untuk kedepannya, untuk kota Jambi dan sekitarnya yang terdampak karhutlah ya, untuk kabutasa segera berakhir. Amin.

Good day.

WhatsApp-nya malam ini nih, Kak.

bersama ini dengan tempat potong rambut biasa itu apa?

Pelanggan.

pasangan terbaik.

0: kasihan pelanggannya dong kalau gitu ya.
1: Biasanya kita komunikasinya lancar, kalau lagi ada masalah paling banyak dia
2: oke, dia selancar biasanya ya, kalau gitu ya. Itu ngobrol dua, tapi kalau dari keterampilan barber sendiri nih kak, seberapa penting sih menurut kak Apri ini pelayanan dan kenyamanan tempat bagi keberlangsungan usahanya?
1: Itu sangat penting sih, kenyamanan tempat itu sangat penting.
2: Berarti bukan hanya kualitas potongannya aja, tapi tempatnya juga harus mendukung gitu ya kak ya?
1: Tempatnya harus mendukung.
2: Apalagi nih kalau misalnya di barber itu kan kalau nunggunya lumayan lama ya kak ya, otomatis entah itu yang nungguin anaknya, nungguin pasangannya, atau mungkin nungguin temannya, itu harus dibikin betah juga ya nggak sih kak?
1: Harus dibikin betah.
2: Kalau dari kak Apri sendiri di barbershopnya seperti apa biar pelanggannya

Terus abis gini

Ini videonya nih.

satu.

Okay.

Sengaja kali ya.

Nah, untuk

Yeni bölüm.

Ciudades.

di rumah di samping kemarin kita tuh yang

sehingga mereka bisa

bisa ber

Ich

Tidak bisa diurai oleh cacing.

Sí,

sifatnya setiap burung bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Terutama tuh, males mati dan membersihkan tubuh pemilik kita.

distinta.

Parce que ça tombe, et voilà. Après, les sabots, never mind.

Gracias.

Dirty.

itu bisa jadi pilihan. Maskulin dengan bentuk tertentu itu memberikan kesan elegan dan polished head. Warna seperti hitam, coklat, atau tan juga relatif mudah dipadukan dengan berbagai outfit, termasuk pakaian kerja. Nah, kalau kamu ingin tampilan lebih

sehari-hari.

sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga mengalami

Kemudian teknologi generasi

sekaligus sedikit bohemian, tapi tak berdua mata lalu